0: be nang tsui di kandai jo re sa na pung shuk pa we pung gi jik si ngon to gyur be tsui di ni long mara chun ne tak sik chong dang ru gi tsomo kyon pa xin pung so ka nga tamu ri gie jing pa du ni shu mang na ti tsar dong a we tong sum pung tsu dar tsun ting di nam si chi ji ji pung chi nyong ar ju be lam shu te du ka la chik chem chem we tsir jin dong du me tuk bu na kyang kyang bar chi 샹샹이지 최외계당 탕나동자 초군캡 망망미대 뿡친샤르와 추디르게베 랍친신 뿡기루드르망부 거루 시럽통미 우용당 남기첩도 룩비지케 송궁민이 융어슉 한테콰르체 마변중구 버드 뿡기 게마지 유레게디 실로지스 방기카드 뚜르소 덴데스티 요레스 Lengshan Tsuling Ging Gunzi Nishu Thambata Mita Somdong Digye Di Pungru Kha Nga La Goyo Ni Song Chang Ga Nitri Je Pungju Jiga Chinbe Langa Kese Zhou Da Zong Kha Gi Bang Misi Digye Liya Dabsi Kyunen Tan Yo Maris Khonzu Qingzhou Liya Yago Chen Jo Tsa Du Zamba Kung Ling Ge Lu Zhi Shen La Sokwe Ma Ga Liya Gunzi Digye Liya Lengye Ga Nye Li Chin Pipsu Zha Ti Tu Zhe Maris Uyru Mokpung Songjang Da Cheba Jorba Da Wu Songge Lu Zhishan Da Yengzhi, Li Zhong, Zhu Tong, Shen, Cao Zheng Degye Songjang Jega Chishinbaris. Songjang Ge Lu Zhishan Liya Shuten Jia Seje Shedu Zamba Lu Zhishan Ge
1: Aji Cenyi, Ngasne Kote Chungdele Wanjie Shuya Ge Gawa Tomo Song Dari Ya Ajongo Su Che Zang Gaba Shida Zhong
0: Tuzge De Shedu Zamba Songjang Ge
2: Lu Mo Nga Ya Donga Tangwe Bu Ka Keji Yomari Yugurwa tinzen pogo dikege, kegen kira, kunchu zangwa yinbe, to nga mungu shita tengi, nga raya lendu yuza, tari de ngosu jaya chungsu.
0: Tuzkida shevdis, yengzhi ya lanje yanggar songjang liya gucha chen.
1: Yengzhi nga, dinye liya, lengshan sunin gyujan rudu zamba, ngunzin pa lengye ne, tinzen gin dushi chimpu changje, ridin kazong liya, nyenzi namba yinne, nga raya limda tenje, tundu chayo mar, tanda tab yaje, tinzen pao kiran, ngāzu rīdīng kāzhōng liyā pē tūpa tī, nā mōgī, jāwā sāngbō āng tānggō chirī.
0: Tūsgā tī xie wadīs, sōng jāng gā,
2: mā kbōng kīrāng gā cēnyē, yūng kām tsāng mā yā, gā chā chū yō rī. Sōng jāng gā, tānda bō tō, ngōn jē shū yā mō chōng bā tī, lōng pām chīmbā shī rā chōng.
0: Tūsgā tī xie yō rīs, tī nē lū chāng gā, Genpan kante chungwa naa cheche kye chitu zamba yengzhi konglin chinpe chele ya deya nga chi tomni zingri len xinga chichi chebi yine genpan ta chobu chungwa sungs. Ta tanda qingzhou liya huyen zhou chigo ya tu de yudu zamba midi du tubu yina katron di lenya le laba shirare chen shiga yoris. Wushu juge genma kegi kegi midi tabshi danje simguri ma to chakshu ge du na yungu ma shi. Tusko de shevres, sung jangge,
2: jena tepsi kandre rachi tambi ina sim tukure.
0: Tusko de kishchevres, ushu juge,
1: de jeda, din je chekure.
0: Tusko de shedu zamba, sung jang kapa shita chunje.
2: Chue di ngone, yago shita du.
0: Tusko de sheni, nima taga rangla ya, mita dike kujik chevres. Sanyi shoge, pungju che ni, qingzhou kartong, ndamla ya, jobe che li ya, cho shi li ya, pungma ge kwa ni, nga tong tarche yu ni uti kem ni chukin langi yo res. Katoon na loo ki zokyong pa murung li ya ne zu di nye se shubu di jobu ta ka huyen zhu judu che ka kye taan kar shi yo res na.
1: Tari kumaa tozu, nam gyu tsulin li ya rang na gangde chi yo rde. Tanda khonzu ne yu di taarin gu chio ni de le yu zang sabab kcha yin da ka tre sa du zang ba. So, nubuta tse, yongzo, tuen tuku maari. Dinde sonzang, konzo re re che che, sonbo ya, simtu ya, tengi ri, rinjian puen kiran, kargan la pie che, nian tsing ri gandres tanso, siga pish.
0: Tuzka de shevris, dine lamsang kutub kun, ta shun che, mengmi chek tong tse chi, chi ni, karko cher chubris, jangsam lubris, katrung ki, tabru di, yago cha chikubris, sung jang ke, tabru ne, Jiangsu yukpa kirngyoki makbun chige dega ne yungo ya tuen ni geishu chenpo kemni zojongpo deya.
1: Bangme sili ya, nubi genye, bongan chakpo kyure, ཉེན མི ཚང མ མར་སུ ཙང ད སུས དར་ ད་ཤལ ཡིན ཅེ ལུ་ཡི ཚེམ བཅི ཅ་ གི གུགབ རས དུས་ཁེ དེ ཤེཤེ དང ཡོར་ས ཙོཇུང བ མུ་རུང གེ དེ ཡིན པ ཡིན ཅིང མི ཡིན པ ངོ ཤེན ཁེར གོང མེ སི ཤུང གི གོ ཤ ཅེ ཡོ གི མག མེ ཅི རེ གེ གབ གེ ཁེར ཡ ཐང ཡ དུག ཅུ ད ཡོ མ རེ དེ ལེ ཁེར ངོ ལོ ཅེ གོ ཡ ཁ རིན པ དར་ ཁེར ལ བ ཐེ བེ ཤུ གོ ཤབ ཅི རུབ ཅི དེན དེ སུ གིན ཉེ ལ ཡ གོ མ དེ སེམ ཤི དུས་ ཁེ དེ ཤེ རེ སི ཁུ་ཡེན ཏོག གེ ཅེ དེ གུ་དུ ཙམ པ ཅག ཡུག སིག ཅེ དེ ཡིན ཉི ཆར ཏག ལ ནི ཤར ཅ ཅིང མིན ད ཛིང ག ཡོམ རེ སི ཅིང མིན གེ ལ ཅང སུ ཡུག པ ཆར ནི ཁུ་ཡེན ཏོག གེ དུན སུ རེ སི མག མེ དེ ཉི ཉི ཛིང རེ དེ དུ ཙམ པ ཏག ཅེ ཁེ ཉམ ཡིན རེ སི དེ ནང ཚུ དེ ཁན རེ ཅོ རེ སི ན ཅག ཡུག སིག ཅེ ཆ ཅིག ཅུ བ ཡུན ཏུག ཇུང མ ཡུག དང ད ཆེ དུ ཐོག པེ ཡུག རིང ཅེ མོ རུ ཅང སུ ཏོ ཤེ གེན དང ཚུ མག མེ ཉི གེ ཏག ཅེ ཉམ པེ kienpam yewa jebarka. Rusum pungma rimu mishin jiri dene mikyang tru. Yugrin tongkhen dela pungin gunzin xie su bebaru. Jag yugin zindir pütu chungwe magpun xie zha mingdun chung. Zingmu chukbe tabdu chumne nime wegyang jibarji dade yungi zadak chedir lantin namgyang jagbar nge. Dintas jiyo res. Kuni nige zingor shibchung apchu jebine kienpam yewa chugu yoma res. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Jinjin pion kirangay, zingri chaya, tsam shio goyaagay, gataan goyaag karray. Duskide kishtibriz, zogyong bay, kirang zingri tingmangu naan zang, gulay kamay zwa samche, chengang zingri chintzam shiar chubayin. Jingming ko di nyele ya, nyang aawagi, yun kin gondong bachirri. Yinele, huarung da nyamdo, ngolo je chimbri, mingyende ya, nang chung tenay nang yu yomarda. Duskide shibriz, huyan zogay, Jinjin pion kirang, tudin na wumari. Nye, tenpa kyeb kyur chi nye. Kumaadi, simdak chi yi. Dangi koda zingri dandu zamba. Koy yukze rengxin liya, chusu. Kumaadi, nye sanyi rang, saya yi, kirang si a. Tuskada shebris. Zogyong bae, maagwayo kirang liya, bangar tinte yu na. Sanyi zingri dandu zamba. Misum chilol joyaagi, langa chi shangne. Michi kiasa tongchin liya, nyangane, kyaruz shuka tongyata. Mīnyi bāti nīndabki fūdā, chaukā liyā, mokmū rūrū sūjē, shōngdē jirō liyā, gētāngā tāngkūrī. Tūsakadē shēbrīs, huyān chōgē, jīnjīn pion chōgē, gōngshī dī yāwishī tādū. Tūsakadē shēbrīs, zōgyōng bāi tīnyīngā nīngyōbki shūyī jī, mākbōn sūm chīgīn dāmni lēgatīgī gūtīk shēbrīs. Tēnē huyān chō sūsūshā lōni chabdīgī bījē, ngasu jaga chini nam mala tsechiliya michi ten joje. Garshiga yoresana, karga changgu chilo ga sagan kane tabu sumga goliya, karzonliya, nyushibchigi, giliya, chuchi mabuchukun, takabushun gyoshdu, diyayon niliya, mirirdu, yedi, ligung chanda, huarun inba ngoshingi, yondi, chube chalu chan gyoshdu. Duskade shevris, huyen joge, chubu mabukun nyedi, sungjan inba, ngose dobari. Shubhe chaluk tenkyo di, mokchu gondomba, uyo yinba tachu. Kiranzu, kunzoya, chokta malam cheche. Dama gyataman damche, ngata nyamdo, kunzo sumsim gacho. Tuskada shibris. Huyen choge gyogo kutubdige gong, tashun, lagwaya chegu cichan yidi ki, dama gyatsaji tine, ane, ngunchung cheche, jangkochi, jangsam loje, mami nitiche, saganlaya sharchimbris. Sungjang da uyung, Hwa rung di kya ki rikpa tse chil timni ngani khaliya tagi yubi tsuche deyo res. Huyen choge nang tsu di tundu zamba taliya deja xiu ni sakangliya zinga yundu zamba khonzo sumge taka pa ju ni gali pati chimba res. Huyen cho gyu yonje duyungi xingdong gamba khashe ki chiliya le du zamba khonzo sumge debji liya deka ka ni topya gopya liya. ngātāt kibhīngu yōrīs. Huyān chō tōngyīnā lōlīyā tsūjī mīdā tā nyamdō
0: 동년 나로스

0: Sardu Dujang Rimu Sungye Xin. Jensen Chatang Shatang Longchui La Jinbe Chuanyi Yongsu Zogbar Xiong. Luni Bangbe Cirib Chengwar Yang Zhola Korwe Nguyebuk Jinyu Da. Nyema Jigdin Tuntun Duje Tun Jube Duxi Benchul Hunzo Xiong. Jinle Zhuxing Cuitim Duxu Zo. Jube Kogu. Mito Zunjun Zang. Yomi Samde Xirib Samu Mik Tube. Paru Qinzhu Yongzuo Xiong, Tedar Pujung Jujuo Jene Yang, Labqin Zhuwe Tuanla Mishunpa, Gese Tamba Teyi Ji Xiongde, Changchuk Ningbu Sala Rikyurjik Ji Ciksu Jeba Tedang, Teda Jujing, Chokju Xing Rabjam Gundu Xiongbe, Gewa Sedang Jeba La Mingne, Cha Caixing, Mionlam Gyachinpo Duba La, Zunbe Caimundi Debar Chebarji. Kongdu Lengene Senangwa Tini, Dogar Shibchung Tsirin Wangye Ki Zambadang, Chamba Genzen Lani Shuda Nanshin, Tuenchon Mima Bichun Kangne Bichun Nangwe, Pyo Ki Nishun Rinlu Ki Zimchun Rinmu Nye Ki Chesik Yinba, Shunu Dami Ki Dimgyu Jeba, Pyo No Ne Tante Pyo Ge Nungkin Ki Gechu Dang Tumbara, Zumji Yuen Samdan Zani, Yangtun Shubati, Liu Nishubatishi. Sengilinge, Teng Di Lizhen Pyo Simbayi, Lizhen Zhechu Dang Chikchon Nangke Ni Ganyan Lada, Shibshi Chengguba Ni Gesan Chuka Lashi.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 当俺爹老多和把肮脏路擦拭完，我敢轻别肮脏路的擦拭了。
2: 我知晓了。
3: 哎呀，我这对不晓得，现在车位多了呀，过我当年其实都是多。
1: 我是老大别啥事，年轻鬼那老鬼苍天清楚。
3: 年三十八，听见呢？呀，我这对是，但叫我姐姐来，我可怕点呢。